0: Gara renggang. Sayang, sayang, say. Gara renggang. Jangan gara renggang. Dan itu sama aku. Sama dengan aku.
1: Su poder para sanar continúa desde...